si Ibu, si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Pecusuk ak ne.

Kama hapi yak yak kuit ak te kaya ngwa. Nanau, nanau, cokok pe, sekya.

Nelayan kami orang macam wa. Niti sana nama melayan wa. Kami kiri nanti kaya wa. 88.1 FM.